0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon Maluku mempercepat kemitraan strategis dengan Fakultas Sains of Technology Universitas Fatimura guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta pengendalian pencemaran udara melalui program uji emisi kendaraan bermotor. Dinas Pendidikan harus segera menindaklanjuti kerjasama ini. Mereka membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas guru sekaligus menghadirkan inovasi pembelajaran yang relatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diana Pabudi Wirangwatimena juga mengatakan komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Pabudi Wirangwatimena menerima audiensi jajaran pimpinan FST Unpati di Balai Kota Ambon. Dalam pertemuan itu, Pak Wali Kota menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk segera menindaklanjuti kerjasama melalui penyusunan program kolaborasi yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi.
0: Jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai bukti sejarah bahwa

0: Perempat FM bersaudara semua, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI Rudi Masud menegaskan peran penting APPSI sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah dan pusat. Hal ini disampaikan dalam sambutan pembukaan FGD APPSI 2026 di kantor Gubernur Maluku pada hari Rabu kemarin. DN Rudi yang juga Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan APPSI tahun 2026 mengusung tema ini memperkuat ekosistem oranye ya. Dan integritas sektor pertanian, maritim dan juga ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan regional. Dan tema ini dipilih sebagai respon terhadap tantangan global sekaligus upaya mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Dan ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antar wilayah dan juga pengembangan sektor produktif. Oke, informasi-informasi masih kita kasih, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.
1: Oh, Juan. Halo. Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
2: Oke.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Rombat FM, saudara semua, 50 menit dari ya, pukul 9 pagi. Apa kabar untuk semuanya yang beraktivitas di saat ini, mungkin dalam keadaan yang penuh dengan senyuman karena hari ini cerah kita. Apalagi yang kerja di luar ya, outdoor, oh ya, itu punya cuaca seperti ini pasti suka. Oke, dan saudara, perjalanan kita saat ini menutup perjumpaan di program kita, yaitu Paparisa Komitas yang akan temani saudara, yang temani saudara. Dan kita ada kasih satu lagu dari Ona Hetarua dengan LDR.

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, sair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Basudara, langkah yang harus ketum bikin pas terjadi bencana puting beliung itu, yang pertama, waktu angin kuat, ketum mesti berlindung di bangunan yang kuat dan aman. Yang kedua, cepat-cepat lari dari lokasi yang berbahaya. Yang ketiga, jangan berdiri di bawah pohon besar, baleho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Lalu, yang terakhir, ketum mesti sabar waktu berlindung di tempat.

Perumbat FM Basudara semua dan Basudara sejarah baru tercipta di bumi Manise. Setelah sempat terpuruk dengan catatan rapot merah keuangan, pemerintah kota Ambon akhirnya resmi merah. Opini wajar ya tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Dan capaian tertingginya Basudara dalam tata kelola keuangan daerah ini menjadi bukti nyata dari komitmen total pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pembenahan besar-besaran. Informasi selengkapnya Basudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Sobat Sudara, ada banyak hal yang harus ketum bikin sebelum bencana kekeringan itu terjadi. Di antaranya, Katung mesti manfaatkan mata air yang ada di bayi. Lalu, Katung juga mesti tanam pohon-pohon dekat Katung pun halaman rumah. Habis itu, Katung mesti bikin resapan air. Dan yang paling penting, Katung mesti jaga mata air biar tetap bersih.

Pas bencana alam semua terjadi, biasanya akan pun tanda-tanda yang bisa katong lihat tuh, misalnya pas gunung mau meletus, deng binatang-binatang akan turun dari gunung. Abis itu, pas mau terjadi tanah longsor, biasanya akan pun tanda-tanda tuh tanah tabala, air parigi pun warna berubah, sampai keluar mata air deng batu kerikil.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Basudara masih diangkatong di Pro Ampas. Selamat siang. Apa kabar Basudara? Semoga Basudara dong sama Wei-Wei, sama aktivitas berjalan yang lancar. Ada sebagian mungkin Basudara yang WFH, work from home, ya mudah-mudahan efisien, efektif ya. Dan untuk buat saudara semua yang lagi sibuk-sibuk di rumah, di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan, yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Semoga hari ini apapun ketumpung aktivitas, semua berjalan yang lancar, baik, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Basudara, atau di Pulau Ampa masih Batamang Basudara, dan saat ini ada Beta yang nanti akan menemani Basudara sampai di jam 5 sore nanti. Ya, ketua masih Deng Donci-Donci yang akan menemani aktivitas Basudara semua dimanapun Basudara berada.

Pastor Nana Maureen Solisa hadir bertemu ketemu di siang ini. Dan untuk Mas Udara yang ya ini kan semua hampir akhir pekan nih ya, Mas Udara, suhari Jumat nih. Kira-kira akhir pekan ini dong, bajalang ke mana? Bajalang kah, kulineran kah, atau apa begitu ya? Kulineran macam-macam ya. Kalau misalnya ada yang mau pergi di dalam-dalam kota saja, bisa di luar kota yang jauh-jauh, supaya mangkali akan pun suasana juga mangkali beda, bisa juga. Atau mungkin mau makan malam, dinner-dinner begitu, di mana gitu, tempat-tempat yang romantis, bisa juga. Tergantung manis saja, bersaudara. Kalau memang ada kepeng, silakan. Gas, gas, gas. Jadi buat dua saudara yang pilih untuk di dalam kota, mungkin bisa kulineran-kulineran yang apa namanya, yang on the street gitu ya, bersaudara. Ini sekarang kan banyak nih, bersaudara. Nah, kalau misalnya malam itu bersaudara susah yang makan berat lah, berarti ya mungkin yang ringan-ringan. Kayak yang seperti yang kita pernah informasikan for bersaudara, ini perkembangan usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM di Kota Ambon ini kan terus meningkat ya. Dan akan pung tren tersendiri bersaudara, khususnya di sektor kulineran. Salah satu yang sekarang menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, yakni hadirnya Roti John House dengan konsep street food modern yang menawarkan makanan kekinian bercita rasa khas dan harga juga terjangkau, saudara. Menurut beta harganya terjangkau karena emang apa namanya ya, kalau tuh makan sendiri ya itu terlalu banyak lah. Jadi di satu box itu lumayan akan punya harga yang terlalu mahal, terjangkau lah. Kalau misalnya katong bisa duduk-duduk santai-santai sambil makan, lalu ngopi-ngopi, itu juga bagus. Apalagi street food modern Roti John House ini akan diimpas di muka katong, muka RRI. Jadi di situ ada roti, kalau misalnya mau ngopi di sebelah ada papa lele ya. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali buat saudara. Dan buat saudara, antusias masyarakat terhadap UMKM ini katong lihat ramai pengunjung tiap malam, apalagi di Roti John, terutama saat akhir pekan. Nah, ini toh banyak sekali anak-anak muda yang sampai dengan keluarga-keluarga juga datang menikmati berbagai menu sambil bersantai-santai dengan dom tamang-tamang. Sing sadiki pelanggan yang rela antre akan panjang sekali buat saudara. Jadi kalau misalnya nih buat saudara mau beli Roti John House ataupun kopi papa lele ya, itu harus dari tempo-tempo. Karena biasanya nih yang beta pantau nih, akang itu kalau misalnya semakin malam itu tambah-tambah rame, semakin rame. Jadi Bali datang tempo-tempo, mumpung belum ada orang banyak. Jadi begitu buat saudara. Jadi tapi ya walaupun ramai, walaupun antri, orang tetap masih tetap antri, masih tetap setia menunggu. Jadi ada roti andalan di Roti John. Ini sesuai dengan ukuran besarnya, berbagai varian isi, macam-macam buat saudara. Jadi buat saudara bisa ya ini mungkin bisa menjadi pilihan buat saudara. Seperti itu buat saudara. Jadi salah satunya, kita yakin masih banyak lah yang apa namanya, yang berjualan on the street, ya. Pasti bapak saudara juga lebih tahu. Jadi begitu bapak saudara, untuk bapak saudara yang mau santai-santai di rumah juga bisa, ya. Tinggal datang beli langsung duduk-duduk santai-santai di rumah. Ya itu kalau yang memilih untuk di rumah saja. Mungkin rasa di rumah kayaknya lebih nyaman begitu. Jadi seperti itu bersaudara, macam-macam pilihan bisa bersaudara ambil, raih, pilih untuk menikmati akhir pekan bersaudara. Ya, yeah. Seperti itu. Jadi kita masih lanjut lagi dan donji-donji yang ada di Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Saudara, sejarah baru tercipta di bumi Manise. Setelah sempat terpuruk dengan data rapor merah keuangan, pemerintah kota Ambon akhirnya resmi meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Capaian tertinggi dalam tata kelola keuangan daerah ini menjadi bukti nyata dari komitmen total Pemkot Ambon dalam melakukan pembenahan besar-besaran. Resesi ini menjadi sangat emosional bagi jajaran Pemkot Ambon. Pasalnya, Ambon sempat terjebak dalam bayang-bayang kelam opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Selama 3 tahun berturut-turut sebelum akhirnya merangkak naik ke opini wajar dengan pengecualian atau WDP pada tahun lalu. Dan rapor buruk masa lalu itu kini resmi dibayar tuntas. Proses panjang perbaikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akhirnya membuahkan hasil yang manis. Keberhasilan WTP ini ditegaskan sebagai buah dari sinergi, kerja cerdas, dan kerja keras kolektif mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, wali kota, wakil wali kota, penjabat atau PJ Sekot, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, beserta jajaran Inspektur Kota Ambon, hingga seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan ASN di lingkungan Pemkot Ambon. Informasi lebih lengkap dan jelas, Bapak Saudara dapat membacanya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2006, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Pak Saudara masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dangke untuk Pak Saudara yang masih dengan tong di sini. Dan ketompung cuaca hari ini juga paling bagus pas kali-pas kali. Ya, jadi buat Pak Saudara yang mau bajalang, baronda, paling bagus sekali. Apalagi nanti cuaca akan bertahan sampai nanti ya di sore pas bisa dapat sunset. Wah, bagus sekali. Jadi untuk Pak Saudara, selamat makan siang. Untuk Pak Saudara yang saat ini sudah akan menikmati makan siang, ataupun juga ada yang lagi bekerja ya, buat Pak Saudara yang lagi bekerja, selamat bekerja, selamat sukses. Kalau misalnya ada rasa-rasa sakit kah, bagaimana, jangan diabaikan ya. Walaupun sibuk, coba cek kira-kira keluhannya apa, barangkali kalau memang bisa diatasi sendiri, bisa diatasi sendiri dulu, atau kalau memang perlu butuh penanganan dokter ya harus pergi ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Ya, Pak Saudara, di jam 12 lebih 57 menit, 3 menit lagi kita akan sampaikan informasi pas jam. Jadi jangan pergi mana-mana, siapa tahu ada info-info yang memang perlu untuk Saudara ketahui.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, usai menerima audiensi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura FST Unpati pada Rabu 3 Juni 2026, Wali Kota Ambon Bodiwin Muatimena tidak ingin membuang waktu. Ia langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada 3 dinas sekaligus untuk segera menerjemahkan hasil diskusi menjadi aksi nyata di lapangan. Dinas Pendidikan, Dindik, Dinas Perhubungan, Dishub, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, DLHP, kini wajib bergerak cepat. Wali Kota menegaskan bahwa kerjasama ini tidak boleh berakhir sebagai dokumen seremonial belaka. Wali Kota menginstruksikan Dindik Kota Ambon untuk segera menyusun perjanjian kerjasama atau PKS dengan FST Unpati. Fokus utamanya adalah merombak kualitas ruang kelas lewat 2 jalur, yakni upgrade kapasitas guru dengan memperkuat kompetensi profesional pendidik sebagai ujung tombak sekolah. Transformasi digital dengan memanfaatkan keahlian sains dan teknologi Unpati untuk menghadirkan model pembelajaran berbasis literasi digital yang relevan bagi siswa. Guru yang adaptif teknologi dinilai menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi muda Ambon yang berpikir kritis dan berdaya saing tinggi. Beralih ke isu polusi perkotaan, DLHP dan Dishub Ambon diperintahkan langsung untuk berkoordinasi dengan pihak kampus guna mematangkan rencana kebijakan uji emisi kendaraan bermotor. Informasi lebih lengkap dan jelas, Saudara dapat membacanya di rri.co.id.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, sekarang jam 1:17 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk ketemu Basudara, kaum muslimin dan muslimat. Saat ini mungkin dong sudah bersiap-siap untuk berangkat masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Jadi Basudara ketemu sama Basudara.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

inilah terbentuknya negeri Latu Halat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latu Halat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme Barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latu Halat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latu Halat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latu Halat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlo, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latu Halat raja di bagian barat. Latu Halat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau tiga insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latu Halat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Lay Timor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Lay Timor, Raja Latu Halat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latu Halat berdiam di Pertu Halat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latu Halat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latu Halat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latu Halat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latu Halat di Jasira Lay Timor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latu Halat. Raja Latu Halat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya, Saluteru, dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Saniri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Sobat Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Saudara Kepala Badan Pusat Statistik BPS Maluku, Marice Patiwailapia, menyebut total impor Maluku pada periode Januari-April 2026 mencapai 217,24 juta US dollar. Nilai tersebut meningkat 86% dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 116,80 juta US dollar. Peningkatan impor didorong oleh lonjakan impor sektor non-migas yang tumbuh 5.522,02% dengan kontribusi 17,46% terhadap total impor. Sementara itu impor sektor migas juga meningkat 54,41% dan masih mendominasi dengan peran 82,54%. Secara kumulatif impor Maluku selama Januari-April 2026 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Negara pemasok utama impor Maluku yakni Singapura dengan kontribusi 52,05%, disusul Malaysia sebesar 30,49%, Finlandia sebesar 16,78%, dan Tiongkok sebesar 0,68%. Informasi lebih lanjut, Bapak Saudara dapat baca di rri.co.id.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pendengar, Maluku memiliki beragam produk kreatif yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Salah satu produk kreatif yang telah ada sejak zaman dulu adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Saat ini, kain tenun ikat telah go internasional. Belum lama ini, salah satu anak tanimbar berhasil membawa kain tanimbar dalam ajang New York Indonesian Fashion Week. Siapakah beliau? Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau dan langsung saja kita sapa Mama Thea. Hai, bagaimana perasaan Mama Thea bisa membawa kain tenun sampai ke New York?
1: Sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk ada di New York Indonesian Fashion Week dengan membawa tenun tanimbar sebagai kreasi anak bangsa, di mana kami sebagai orang-orang yang terlahir di Kepulauan Tanimbar boleh memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku, bagi Indonesia dan bagi dunia.
0: Nah, lalu bagaimana tanggapan penikmat fashion di New York?
1: Karena memang untuk fashion itu semua dimulai dari New York. Jadi tidak salah kami boleh membawa tenun tanimbar ada di tempat yang benar dan boleh disampaikan ke seluruh dunia. Dan ini adalah bagian-bagian yang mungkin agak sulit sebagai seorang UMKM untuk dapat merintis membawa sesuatu yang boleh dibilang kesempatan. Kesempatan adalah bagian yang tidak begitu saja ditemukan, karena harus dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan usaha yang sungguh-sungguh gigih boleh menembus New York adalah sesuatu bagi kami.
0: Nah, pendengar, kita harus bangga bahwa kain khas asal Maluku, tenun ikat, bisa melenggang di New York Fashion Week. Orang bule aja pakai kain tenun. Cintai produk lokal, cintailah produk Indonesia.

0: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.
1: FM 94 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, pemerintah Kota Ambon mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah euforia menyambut gelar Piala Dunia 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai pihak di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukai, dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon pada Jumat kemarin mengatakan, Jumat hari ini, tadi pagi tepatnya, mengatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kerukunan. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap tim peserta merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Karena itu langkah edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya ajang sepak bola dunia tersebut. Dan Antua mengingatkan bahwa masyarakat Kota Ambon harus tetap mengedepankan nilai persaudaraan meskipun memiliki pilihan dan dukungan yang berbeda. Euforia pertandingan menurutnya hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan bermasyarakat akan terus berjalan setelah kompetisi berakhir. Basudara dan Kebanya dong masih bersama dengan Pro Ampa, Katon juga masih bertemu Basudara, dan Katon masih lanjut lagi dengan Donci Donci juga informasi lainnya. Dan Beta cuma mau ingatkan para Basudara bahwa nanti sebentar Katon akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk Katong sama-sama ikuti program acara dari Pro Ampa Jakarta, yaitu Suara Budaya Nusantara, tepat pukul 15 nanti. Sesaat lagi.

Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-11 kali secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Capaian itu diperoleh dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon pada Kamis 4 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hadung pun hadir langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut bersama kepala daerah lainnya di Provinsi Maluku. Informasi lebih lanjut, Bapak Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Informasi yang berikutnya, Bapak Saudara, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu MIT Nurul Falah Masohi terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan. Hal ini dibuktikan melalui agenda kunjungan strategis dari tim development yang berlangsung di lingkungan madrasah baru-baru ini. Kunjungan ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan menjadi ruang refleksi, evaluasi mendalam, dan sinergi bersama. Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk membedah tantangan sekaligus merumuskan strategi baru dalam menghadirkan layanan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kepala MIT Nurul Falah Masohi menegaskan bahwa proses evaluasi seperti ini sangat krusial bagi keberlangsungan lembaga. Kunjungan dari tim development memberikan perspektif baru yang berharga untuk memetakan arah pengembangan madrasah ke depan. Melalui sinergi yang terbangun erat dengan tim development, MIT Nurul Falah Masohi optimis dalam melahirkan berbagai inovasi program pembelajaran. Informasi lebih lanjut dapat diikuti di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, betul.
2: Atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh, gini ya. Harus gini nih, Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh iya gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Kemudian ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke. Iya. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Oh, Bang Jo, betul.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta. Budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: bicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
2: Oh,
3: karena
2: gitu.
3: Dia berdiri sendiri.
2: Oh,
3: ya.
2: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan, ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu. Ya,
4: di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: SMA. Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya, kan? ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB.
4: Iya,
1: Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di kedepannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
1: Menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan sih, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya Gendang Belit ya.
1: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya. Kan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai, ya, nilainya.

0: terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Keren, keren, keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
2: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang apa namanya, kalau anak untuk
2: muda,
1: event ya.
2: Generasi muda lebih suka betul. Yang kayak interaktif,
1: interaktif gitu. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
2: 10 tahun ke depan.
1: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
2: Program berarti.
1: Iya, iya, iya.
2: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Jadi kalau menurut Indah itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
1: Oh, iya, iya, benar.
2: Ya, terus juga kita bisa sambil konten sama video tentunya, karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Panggung besar buat generasi muda media sosial.
1: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
0: Ya,
1: kalau di Bima itu ada Rimpu. Itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
0: Itu keren lah ya, di situ yang punya Rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang betul, memuliakan betul. Perempuan kan.
1: Benar.
0: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
1: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
0: ya, dia punya
1: dia
0: punya strata sendiri untuk memakai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar. Apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
1: pintar nilai-nilai yang kita maksud
0: ya gitu,
1: bukan sekedar ininya aja ya, cara jadi, pakainya aja ya.
0: Oh iya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
2: Permainan lokal.
1: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya, artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
2: Dapat.
1: Masih ada sampai sekarang?
2: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh
1: kak. Waduh.
2: Iya. ke
1: media HP, ya akhirnya ya. Ada nggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu, pernah nggak?
2: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
1: Betul.
2: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima
1: biar menarik gitu ya.
2: Iya
1: iya iya iya
2: karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
3: kuno gitu ya.
2: Kuno,
3: oh, ya, baru kata-kata itu lagi.

0: ya, padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
1: Iya, iya. Saya dulu kejar ban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
2: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah kembang yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasa kan beda kan?
1: Beda, Sumbawa juga.
2: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
1: identitas kita.
2: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu.
2: Dan
1: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
2: Iya, kita sedang membuat webnya.
1: Oh, websitenya.
2: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
1: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
2: Lembo Ade.
1: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
0: Kalau untuk makan-makan mungkin masih.
1: Oh, masih. Iya.
0: Kita lagi Bekele nih,
1: bekele. Itu. Oh, ada masih.
0: Ada masih.
1: Masih tetap. Bekele tuh. Oh, iya iya iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya iya iya, berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas masih, bekele masih, di iya iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
0: Gerung.
1: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
0: Pelecing, pecel, urap, ares. Iya iya.
1: Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
0: Sesekali waktu.
1: Oh iya iya iya iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
0: Iya benar, masih kan sampai sekarang.
1: Masih. Oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
0: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
1: Oh, di sawah?
0: Iya.
1: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya, iya, iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
0: makan
1: ya
0: bareng.
1: Makan bareng ya versi apa sasak ya
0: sasaknya.
1: Jadi mereka ngumpulin
0: bahan-bahan
1: ya,
0: ada yang
1: ya,
0: bawa kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
1: bahkan bawa panci kan,
0: bawa panci dong buat masak
1: ya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya, ini dari Omin Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Hadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
2: Iya.
1: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
2: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
1: Wah, ya. Keren nih.
2: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya, tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaannya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan Sandra Tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
1: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
2: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
1: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
2: sini. Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
1: Lebih komplit ya.
2: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
1: lebih dekat lagi dengan ini ya,
2: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
1: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
3: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama
1: betul.
3: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
3: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya.
3: Amin.
1: Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
4: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait itu tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, salam gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ahwan.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
4: Iya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasambonya atau Sasak, apa namanya?
3: Sasak Sambojo.
4: Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya?
3: Yeah, okay.
4: Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya.
4: Intanya,
2: terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Oke, jawab dulu aja itu. Ya, soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan, ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua, itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu, ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe, ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan, ya.
5: Ya, jadi saya memahami, walaupun mungkin saya sudah separuh nafas, kan.
3: Iya, iya. Berjamur nih tempat nongkrong. Ya,
5: kan, kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan, ya, yaitu NTB Satu Data Budaya, ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun, ya, kita bawa ke platform digital, ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa, ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan, ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi, ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya, ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa, ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa,
3: duta,
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa, ya, satu desa satu duta, satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing,
3: ya, ya, ya,
5: kan?
3: Ya, ya, ya.
5: Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini, ya, penyerapan info data dari,
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini,
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu, ya,
5: ya, inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek, ya, membuat film pendek lalu diupload, ya, di, ya, ya, Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis, ya, menulis tentang budaya.
3: Keren,
5: ya,
3: keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih.
3: 1000 lebih, ya.
2: Banyak, ya, Bandika, ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini ada 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh, iya, iya. Okay, ini untuk memulainya, ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih, ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo, ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu, ya. Izin tanya, Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu, ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran,
3: oh, gitu.
6: Iya. Terus juga mungkin pawai hari, iya, memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu, ya?
6: Yang ada, nah, ruangannya gitu.
3: Ini,
6: jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Jadi kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya, kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ame orang datang nanti, kan?
6: Iya. Wow. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Wey, gitu. Keren, sudah sejauh itu nih berarti, ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil,
6: iya,
3: ya, dengan budaya itu tadi, ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya, iya, gitu-gitu, ya. Keren nih, Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi, ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, ya kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, ya benar-benar ya, benar-benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahira Wipahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
3: Sasak mereka juga paham. Eventnya tuh
5: Sasak juga paham mereka kan, pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Bener, mereka bener, tahu bener. Pakaiannya, tapi nggak tahu nilainya.
3: Setuju ya, ya?
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya nggak
6: tahu. Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kok dipakai di sini ngiri katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Penting make. Oh
3: iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu enggak kalau pakai?
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, karena itu adalah identitas kita sendiri.
3: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
2: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan. Di Jakarta kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Genzenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitas-komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Prof, assalamualaikum.
7: Dari Padang di Palembang.
2: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh, boleh, boleh, boleh, silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
3: Telepon dulu lah ya.
2: Kak. Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel lah. Halo, ya terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
2: Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Pak Jamsar boleh di
8: Jakarta,
2: iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Iya, di Mataram ya.
2: Iya, betul.
8: NTB,
2: betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua, Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua Bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya, di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu
8: ya? Pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang, masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsah. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
2: Widih mantap sih ya.
8: Jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsah. Terima kasih Pak Jamsah.
8: Ya terima kasih Bang Jojo dan Abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Bang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi itu.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata. Itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih
2: Kajok sini. Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu nggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu, nggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu,
3: kuno dan jadul gitu,
6: ya jamet, enggak gitu.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literasi Festival.
1: Ragam tradisi

Saudara, ekspor Maluku periode Januari-April sampai saat ini 2026 melonjak 37,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Nilai ekspor tercatat meningkat dari 12,07 juta US dollar menjadi 16,54 juta US dollar. Didorong oleh kenaikan ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Maluku, Marice Patiwailapia, dalam paparannya mengatakan peningkatan nilai ekspor sepenuhnya ditopang oleh kelompok komoditas ikan dan udang. Hingga April 2026 tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain seperti bahan bakar mineral, sehingga struktur ekspor Maluku masih bergantung pada satu komoditas utama. Selama Januari-April 2026, seluruh ekspor Maluku ditujukan ke kawasan Asia dengan nilai mencapai 16,54 juta US dollar. Tiongkok mencapai 15,33 juta US dollar atau 92,69% dari total ekspor. Disusul Hong Kong sebesar 1,21 juta US dollar atau 7,31%. Ditambahkan dari sejumlah pelabuhan ekspor di Maluku, aktivitas ekspor pada Januari-April 2026 hanya berlangsung melalui pelabuhan Yosudarso dan pelabuhan Tual. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai ekspor melalui kedua pelabuhan tersebut meningkat 37,04%. Informasi lebih lengkap, Mbak Saudara langsung baca di rri.co.id.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Baik saudara, belum lama ini Kim Kardashian ya, saudara, dalam keterangannya dia menyebut bahwa ini mungkin saudara kenal Kim Kardashian, itu salah satu selebriti dari Hollywood. Nah, dia pernah dalam satu wawancara dia bilang begini, bahwa dia itu setiap harinya menarik setiap harinya itu dia mengkonsumsi 35 suplemen setiap hari. Dan ini menarik perhatian publik, saudara. Dalam podcast tersebut dia mengaku mengalami pil fatigue atau kelelahan akibat terlalu banyak menelan pil setiap hari. Nah, jadi saudara, dia bahkan sempat berhenti mengonsumsi fish oil karena merasa jenuh. Namun setelah menjalani pemeriksaan darah, Kim kembali mengonsumsinya karena hasil tes menunjukkan perubahan kondisi tubuhnya. Nah, saudara, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan dari konsumsi suplemen dalam jumlah yang banyak setiap hari. Nah, menurut dokter gizi klinik dari MRCC Siloam Hospital, yaitu dokter Inga Permadi SPGK, mengatakan bahwa konsumsi suplemen berlebihan, saudara, ya, itu yang selalu membuat tubuh lebih sehat, ya. Yang selalu membuat tubuh lebih sehat. Menurutnya, orang dengan pola makan sehat dan seimbang sebenarnya yang membutuhkan terlalu banyak tambahan suplemen karena kebutuhan vitamin dan mineral di dalam tubuh ini umumnya sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari. Jadi untuk menjelaskan, vitamin dan mineral ini akan bekerja secara optimal kalau diperoleh dari sumber alami seperti misalnya sayur, buah, protein, dan makanan bergizi lainnya. Jadi, saudara, konsumsi suplemen secara berlebihan ini bisa menyebabkan penumpukan vitamin dalam tubuh, terutama vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin jenis tersebut, saudara, itu yang mudah dikeluarkan tubuh sehingga dapat tersimpan dalam waktu lama dan ini berisiko menimbulkan efek toksik apabila dikonsumsi terus-menerus dalam dosis tinggi. Selain itu, terlalu banyak mengonsumsi pil setiap hari ini juga bisa memicu rasa lelah secara mental atau yang dikenal dengan istilah pil fatigue tersebut. Jadi, saudara, dokter mengatakan bahwa masyarakat supaya tidak menjadikan suplemen sebagai pengganti pola makan sehat. Pola makan bergizi itu yang seimbang tetap menjadi ketumpung sumber utama pemenuhan nutrisi dalam tubuh. Dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi makanan sehat, cukup minum air, rutin beraktivitas fisik dibandingkan dengan bergantung pada suplemen tanpa kebutuhan medis yang jelas. Nah, suplemen sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, saudara, dan berdasarkan anjuran tenaga kesehatan, bukan sekadar mengikuti tren kesehatan di media sosial. Jadi jangan salah, saudara, konsumsi mungkin suplemen itu hanya untuk pelengkap saja, yang merupakan kebutuhan utama. Yang paling utama adalah bagaimana ketua mengatur ketua punya pola makan yang baik, asupan apa yang masuk, makanan-makanan bergizi dan yang harus mahal ya, saudara. Yang penting ada sayur, ikan atau daging kah, daging apa saja, daging ayam, daging apa, sapi kah, gitu. Kalau seng ya daging ayam, kalau seng ya ikan, seperti itu. Ya, yang penting ada sayur ya. Jangan makan kering-kering. Yang suka makan kering-kering itu ada harus muka kering. Iya, saudara, ketemu masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, masih bertemu saudara.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalam. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada mantan pejabat kepala desa Auhoi Wat Kidat, Kecamatan Kiai Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Jamhur Fakoubun, tetapi juga mewajibkannya mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD tahun anggaran 2022-2023. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Majelis Hakim yang dipimpin Nanang Zulkarnain Faisal menyatakan Jamhur terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama Bendahara Desa Burhan Fakoubun. Atas perbuatannya, Jamhur dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, sedangkan Burhan dihukum 2 tahun penjara. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda masing-masing Rp50 juta kepada kedua terdakwa. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Informasi lebih lengkap dapat Saudara baca di rri.co.id.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
2: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
1: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
2: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
1: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
2: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
1: Ayo.

0: yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Perombat RRI Ambon. Salam sehat ya di sore hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan paling sehat ya. Senang hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua yang di rumah atau dimanapun berada yang lagi dalam perjalanan pulang kerja ya, walaupun kayaknya sebagian udah WFH ya, work from home, atau mungkin yang shift-shiftan kayak Beta ini shift siangnya sudah selesai dan mau pulang rumah, hati-hati di jalan ya. Dan hari ini katong sudah di tanggal 5 Juni 2026. Setelah tadi ada Kalisa ya yang sudah menemani pendengar dari siang jam 11 tadi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekarang gantian dengan Beta Dolo Itawakana di sore hari ini ya. Semoga sing bosan-bosan mendengarkan suara ini ya. Oke, di hari ini hari Jumat ya, sudah pasti akan ada beragam informasi pastinya yang akan Beta sampaikan, Beta sediakan untuk pendengar di sore hari ini sampai nanti kata menjemput pukul 23:55. Nah, untuk pendengar yang di sore hari ini sedang mendengarkan katong di 90,1 FM ya, Suara Budaya Maluku, jangka mana-mana, tetap nikmati terus ya suguhan Donci dan informasi yang akan katong hadirkan. Dan di jam 5 sore ini ya, seperti biasa katong akan dengarkan bersama suguhan Donci-Donci dan Dut Nusantara pastinya, yang akan Beta putarkan untuk menghiasi ruang dengar bahasa saudara sampai nanti katong menjemput pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan akan Beta selingi juga dengan informasi masih seputar Maluku, jadi tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Ba Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para pemain.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Para pendengar setiap Rompat Rere Ambon, di sore hari ini masih akan ada beberapa donci dandut Nusantara yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti kata menjemput pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Info cuaca di kota Ambon, sore hari ini cerah ya. Kayaknya ada yang mau berburu sunset nih ya di hari ini. Semoga ketemu sunsetnya dan mendapatkan foto terbaik ya. Dan informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan pendengar setia di sore hari ini sampai nanti menjemput pukul 23 lebih 55 menit. Jadi tetap stay tune dengan Beta di Perompot FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah gak cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 geser menerima kunjungan strategis dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kabupaten Seram Bagian Timur, Aditya R. Rizkianda pada Kamis 4 Juni 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan langsung terhadap program pembinaan warga binaan. Kedatangan perwakilan PN Dataran Hunimoa tersebut disambut hangat oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda beserta jajaran pejabat struktural. Sinergi ini menjadi momentum guna memperkuat komitmen kedua instansi dalam mensukseskan program reintegrasi sosial bagi warga binaan. Dalam keterangannya, Aditya mengapresiasi sambutan baik dari pihak Lapas Geser. Ia menegaskan bahwa tugas hakim tidak hanya berhenti pada penjatuhan putusan, tetapi juga memastikan putusan tersebut berjalan dengan baik demi masa depan warga binaan. Di sela-sela kunjungannya, Kim Wasmat diajak meninjau fasilitas kemandirian meliputi area budidaya sayuran hijau dengan metode hidroponik dan mengecek kondisi barak hunian. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Geser memaparkan bahwa pihaknya saat ini memfokuskan kegiatan pembinaan pada dua sektor utama. Selain budidaya hidroponik yang telah rutin panen, Lapas juga sukses mengembangkan pemanfaatan kelapa lokal menjadi VCO atau Virgin Coconut Oil yang kini siap diproduksi secara masif. Di samping itu, melihat kesiapan Lapas Geser dan barak hunian yang ada, Kim Wasmat menyatakan akan segera berkoordinasi dengan cabang Kejaksaan Negara Seram Bagian Timur di Geser untuk memproses eksekusi tahanan di Lapas Geser.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Serang Bagian Barat akan mengumumkan pemenang sayembara maskot musyawarah daerah kelima KNPI SBB tahun 2026 dalam konferensi pers yang digelar di Piru Sabtu 6 Juni 2026. Karakter DPD KNPI SBB, kata teker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kaisuku mengatakan seluruh proses penilaian telah selesai dilaksanakan dan hasilnya akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Ia menjelaskan sayembara tersebut dibuka sejak awal Mei 2026 sebagai bagian dari upaya KNPI SBB melibatkan generasi muda dalam membangun identitas visual muda musda kelima KNPI SBB. Hingga penutupan pendaftaran pada 25 Mei 2026, sedikitnya 11 peserta tercatat mengirimkan karya terbaik mereka. Menariknya, peserta yang mengikuti sayembara tidak hanya berasal dari Kabupaten Serang Bagian Barat dan wilayah Maluku. Salah satu peserta tercatat berasal dari Pulau Jawa dan menjadikannya peserta dengan jarak terjauh yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Musda 5 KNPI SBB sendiri mengusung tema Pemuda Sakamese Nusa Pilar Kemajuan Daerah yang menegaskan peran strategis generasi muda sebagai penggerak pembangunan dan kemajuan Kabupaten Seram Bagian Barat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Sudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah gak cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni juga menjadi berkah bagi lembaga pemasyarakatan kelas 36 Lea. Sebab momen tersebut bertepatan dengan panen tanaman buncis yang dilaksanakan Lapas 6 Lea di area pertanian lapas pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Emarasa Besi mengatakan panen ini merupakan hasil dari optimalisasi lahan tidur yang tidak terpakai menjadi lahan produktif untuk dijadikan lahan kegiatan bercocok tanam bagi aspek sebagai aspek dari program pembinaan kemandirian. Dalam kesempatan itu, warga binaan berhasil memanen 30 kg buncis setelah melalui proses budidaya selama 2 bulan. Hasil panen tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke pasar luas. Kepala Subseksi Pembinaan Mustafa Laabidin juga turut hadir dalam panen tersebut menyampaikan program pembinaan kemandirian dalam sektor pertanian terus dijalankan secara kontinu sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan perwujudan 5 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea Mae Mae basudarau Mae baku pegang tangan bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, kapan sudah dipukul 20 lebih 20 menit dan saatnya kita hadirkan untuk pendengar di malam hari ini ada mini drama dengan judul Batu Badang.

sahabat saudara, dari kota Ambon Manise, kita jumpa lagi dalam drama mini dengan judul Batu Badaong.

Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.

0: Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan? Pelayan?
1: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
0: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
1: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
0: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
1: Maaf, Nona.
0: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
1: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
0: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
1: Baik, Nona.
2: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
3: Sulung, bungsu,
4: kemarilah, nak.
5: Ibu? Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
3: Iya nih, teriak-teriak sana-sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
4: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
3: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
5: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
4: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
3: Duh, bicara saja sesuka hati ibu. Saya tidak peduli.
5: Saya juga. Malas.
4: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
2: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah, mengapa ayah tinggalkan kami?
4: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
2: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
1: Permisi, Nyonya.
4: Ada apa, Bu?
1: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
4: Loh, kenapa, Bu?
1: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
4: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
1: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
4: Ya sudah, terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
1: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
4: Iya, hati-hati.
2: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
5: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
3: Dasar sudah tua, pikun lagi. Bu! Ibu!
5: Kemana pergi wanita itu?
3: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita.

0: Aduh, Ibu.
1: Dasar sudah tua. Ayo kita cari.
2: Beberapa saat kemudian.
0: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga Ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
0: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
0: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
2: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
3: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
0: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
3: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
3: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
0: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Hei, jawab. Jangan cuma nangis.
2: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
3: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
0: Alasan aja.
3: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
2: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
3: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
2: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
0: Bu! Ibu! Di mana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
0: tidak
1: mungkin?
0: Tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
0: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Bu.
1: Ibu, maafkan kami, Ibu.
0: Ibu.
1: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
0: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
0: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
0: Kami menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Ibu. Kami menyesal. Kami menyesal,
0: kembalilah, Ibu. Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Bu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara selamat malam. Masih di Perompat RRI Ambon di malam hari ini. Dan katong sudah di Matawana Perompat. Setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan dari Toton Karibo, Justy Aldrin, Wiz Becker, Jackson Zeran ya. Ada Ora Urus ya. Kemudian ada dari Justy Aldrin dengan Kiamat, dan juga Freshly Nikyulu, ini featuring Vicky Deck ya. Judulnya Lihat. Oke, line telepon sudah kita buka. Silakan yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah kring kring kring. Matawana Pramu, selamat malam. Halo.
1: Halo. Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang mana nih?
1: Orang biasa saja.
0: Orang biasa berarti orang-orang Suli.
1: Itu sudah, Ita.
0: Kak Fabio, kabar bagaimana tuh? Baik?
1: Baik-baik saja nih.
0: Siap.
1: Baik-baik.
0: Kalau orang NTT bilang babasa. Bye-bye, sa.
1: Bye-bye, sa. Masanya lo tau bukan orang Kupa.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Ita, lagunya... Tapisa satu.
0: Oke, siap dari siapa tuh?
1: Sentau, Colia juga di situ.
0: Oke, kita sambil cek lagunya.
1: Duet.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh?
1: Boleh. Yang pertama buat

0: Syarif Hidayat juga di Karachi, selamat malam diberkati selalu. Bung Stevi, Om Stevi di Hardbus juga selamat malam diberkati. Ibu Popi di Skip juga selamat malam diberkati selalu. Lalu Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Pak Jumaidi dan Kakak Eva di Ternate sana, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Ade Inca dan keluarga di Bentas, selamat malam Ade diberkati selalu. Ada Mr. Gasok juga di Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam diberkati selalu. Ada Sina di Kebun Jeruk Jakarta dan pacarnya, selamat malam Ade diberkati selalu. Ada Ibu Liza di Wonosobo Jateng, selamat malam diberkati selalu. Chris Papi yang ada di Kupang sana, selamat malam Bung diberkati selalu. Ada Ibu juga yang mana juga menikah sama Bunda El di Manado, selamat malam diberkati selalu. Natalia juga di Toni sana, selamat malam diberkati selalu. Dan semua komuniti semua teman-teman, selamat malam diberkati. Om Dedeng juga di tengah-tengah. Oke, begitu saja. Lagu ada kah?
1: Lagunya ada, Kakak. Siap mengudara, Dangkin.
0: Oke.
1: Orang Suli gabung nih, requestannya tapi satu. Siap mengudara, yang lain boleh silakan yang mau gabung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung. Matawana Perompak, selamat malam. Halo.
2: Matawana Perompak, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang Manado, Bunda El.
1: Bunda El, kabar bagaimana dengan Ita di studio?
2: Oh, kabar Bunda sehat bahagia. Tentu Ita juga begitu kan?
1: Iya, Bunda. Bundaku, lama sendengar suara nih.
2: Iya, baru dengar suara juga. Ita menasukkan suara. Bunda juga udah rindu setengah mati.
1: Cila. Bunda, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Bunda mau request lagu Manado dari Koni Mamahit, Bubur Manado.
1: Bubur Manado. Oke. Mau salam dulu boleh?
2: Boleh sekali. Salam pertama tentu buat Kakak Ita. Selamat malam. Salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Anjit mau menyapa kru-kru yang ada di Matawaya Perompak. Sana ada Ati, Kakak Ati, ada Kakak Lisa, Kakak Hence, ada Hence, ada juga Kakak Rain, semuanya salam sehat. Lanjut-lanjut, ada Mbak Wika yang ada di Monosombo sana. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat Mbak Wika, kalau monitor gabung sudah. Ada juga Kakak Rere, ada yang ada di Waihawu, apa kata itu, siapa dia kata Ika?
1: Kakak Eva.
2: Iya, Kakak Eva di Waihawu. Ada Bunda Putri, Bunda Popi. Ada Kakak Rere kan sudah tuh. Ada apa nih? Pak Junaidi yang ada di Teluk Aman. Salam hormat, salam sehat. Yang ada di Namlea juga. Di sana ada Bang Dewa ini. Dewa tidur ini atau apa? Dewa hujan. Ini masuk sudah, salam sehat juga. Bung Deden di tengah-tengah, ada Fabio di Suli, Stevi yang ada di mana kota ini Stevi Kang. Aduh, Sari Hidayat.
1: Halo, Bunda El, suaranya agak putus-putus nih. Halo. Iya, kayaknya jaringan ya. Oke, Bunda Elas, nanti kalau mau lanjut salam-salamnya boleh.

0: telepon lagi atau di WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Ada yang sudah gabung. Matawana Perampat, selamat malam, halo.
1: Matawana Perampat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam yang gaul. Kabarnya gimana tuh orang?
1: Kabar baik.
0: Orang Pasteng ya?
1: Iya, kakak.
0: Kakak Riri.
1: Iya, kakak Ita.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Sepi di hati ya kakak. Jangan sepusipa.
0: Oke, siap pengendara. Ya. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
1: Iya, salam buat kakak Ita. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Adi Fabio di Suli. Ada Bunda S di Tondano Pante. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Ada Linda di Rumah Tiga, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Alifika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang atau di Tondano Pante, ada Haryati di Munaken, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki di Ahuru, ada Syarif Hidayat di Talake, ada Eva di Waihau, ada Eva di Talake atau di Ternate. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, Bang Aba di Namalatu Stain, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Imka di Karpan, ada keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, Bunda Mila Bobar di Jailolo, adik Fi di Kupang, adik Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasu SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kakak Ita, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu Baku Dapa lagi.
0: Sampai Baku Dapa, Dangkim.
1: Iya.
0: Iya, tiga requestan di malam hari ini ada Bubur Manado, requestan Bunda Els, kemudian Kak Fabio dengan Tapisa satu ya. Dan tadi yang baru gabung Karere di Pasteng dengan requestannya Sepi di Hati by Chaken Supu Sepa. Tiga lagu ini akan kita putarkan pendengar, nanti setelah ini yang mau gabung-gabung masih boleh tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Matawana Perompat masih hadir menghias ruang dengar Basudara dong semua di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu ya, Bubur Manado, Tapi Sesatu, dan juga Sepi di Hati ya. Di sesi kedua beta sebuah kalian telepon yang mau gabung langsung cus cus cus. Di 0911311544 dan untuk WhatsAppnya di 0813 5624 5887. Ada yang sekring kring kring. Halo Matawana Perompa, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam Perompat Ambon, Matawana. Dengan Jingga di Manado.
0: Halo Kak Jingga dari Manado, orang-orangnya Bunda Els ini?
1: Enggak, Bang Krispati.
0: Oh. Kak Jingga, mau request ya. Lagu apa malam ini?
1: Lagu Ambon, Kang.
0: Boleh.
1: Antara Ambon dan Lembata.
0: Oke, dari Onahetarua ya?
1: Ya.
0: Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam dulu pertama buat orang penyiar yang cantik, kita yang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Tuan Kaya Jingga Pe telepon. Semangat selalu, sukses, sehat.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut Jingga mau salam yang selewat. Arba salam Pak Jingga tadi, ada Fabio di Ambon. Terima kasih salamnya. Ini salam balik ya. Ada juga Bang Krispati di NTT juga dapat salam-salam Kak. Salam sehat. Dan ada juga Turang P. Deden di tengah-tengah. Ada juga Dewa Angin di Namlea. Ada Bu Stevi di Ambon, dapat salam semua, salam sehat. Ada Bunda Marni di Poso, transit dapat salam. Ada Bunda Poppy juga. Ada Evi. Ada Inka. Ada juga Eka. Ada juga Ibu Wigati yang di Wonosobo, dapat salam juga. Dan ada juga yang dari Manado mau bergabung kita. Mm-hmm. Namanya Wulandari dari Manado. Bergabung Jo kalau ada Pak Monitor. Sama-sama Jo Kang kita. Sama mm-hmm. dapat salam Jo dari orang Manado, dari Jingga. Salam sehat semua, salam kenal. Dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu Jo buat orang P. Penyiar yang cantik, Ita yang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Jingga. Ada antara Ambon dan Lembata ini tadi aku beta salah ya. Ini penyanyinya dari Ocha Septriasa ya. Oke, satu requestan di sesi pertama sudah siap ya. Yang mau gabung lagi di line telepon boleh 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Sudah ada yang gabung. Matawana Perompa, selamat malam. Halo, dengan siapa? Di mana?
2: Halo, Matawana.
0: Iya.
2: Kaita ya?
0: Iya, betul. Dengan siapa, di mana, maaf?
2: Pendatang baru yang tadi disebutkan.
0: Iya,
2: dengan Wulan dari Manado.
0: Kak
2: Wulan.
0: Kak Wulan, salam kenal ya dengan Ita di Studio Pro 4 Ambon.
2: Iya, sama-sama, salam kenal.
0: Iya, malam ini mau request lagu apa? Silakan Kak Wulan.
2: Dari apa?
0: Lagu Ambon boleh?
2: Lagu Ambon dari Mita Talahatu. Beta bukan baju.
0: Beta bukan baju, siap mengudara. Ya. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Iya. Ini bukan baju tapi orang ketuk. Mbak Ita, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia. Tetap semangat ya Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan makasih sekali lagi sudah angkat telepon. Dan selalu diberkahi bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut. Mau menyapa yang barusan lewat. Sahabatku ada Jingga dari Manado. Ini salam balik, salam kompak dan salam persahabatan. Lanjut kita mau nyapa buat Nona Ayu ya, yang ada di Masohi. Ada juga Widya Wigati yang ada di Wonosobo. Ada Putra Tengah, ada Bunda Natalia dan semuanya yang lagi monitor. Belum kenal nih. Belum kenal, baru mau cari teman ini. Kalau lagi monitor, salam kenal buat pecinta Perempat Ambon. Salam kenal, salam kompak ya, salam persahabatan. Pak Itaku,
0: iya.
2: Makasih lagi.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, orang Ternate, dua penelpon ya dari Ternate, Kak Jingga dan Kak Wulan sudah bergabung. Ini dari Instagram juga sudah ada yang gabung, Kak Kezia ya. Dengan lagu andalannya. Kak Kezia, kita bacakan dulu DM-nya. Malam baik kakak, mau request lagu Freshly dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar setia Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, Sebelum Pagi dari Freshly, ini Kuyulo Always ya. Lagu favoritnya Kak Kezia nih. Oke, tiga lagu berarti pendengar di malam hari ini. Tadi ada Antara Ambon dan Lembata dari Ocha. Kemudian Mita Talahatu dengan Beta Bukang Baju dan dari Kakak Kezia. Requestannya Sebelum Pagi dari Freshly Niki Yulo. Siap mengudara. Nanti setelah ini Beta balik para pendengar, nanti katong buka lagi sesi ketiga ya, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, Matamana Promot masih hadir menghiasi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan katong sudah di sesi ketiga ya. Yang mau gabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung ini ya. Matamana Promot, selamat malam, halo. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan diriku, Jo Manado, Namlea.
0: Manado kan Namlea nih.
1: Iya, Jo Manado Namlea, Jo Kateita.
0: Iya. Bang Dewa, kabar bagaimana tuh?
1: Baik, bisa tunggu retar, jadi orang manggurede. Manggurede ikan di pantai.
0: Maklum, lagi rame-ramenya nih.
1: Iya, orang Manado kasih kalau orang Namlea tuh.
0: Itu lagi. Abang Dewa, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Kalau lagu itu Dewa dalam kayangan ala kesingkatan. Dewi dalam kayangan.
0: Dewi dalam
1: kayangan.
0: Dari siapa tuh lagunya?
1: Kayaknya itu yang penyanyi laki-laki kan yang
0: Dewi dalam bayangan.
1: Kayangan.
0: Oh, kayangan. Dewi dalam kayangan.
1: Iya, Kak.
0: Oke, ini yang Fandi ya, yang nyanyi Fandi bukan?
1: Iya, laki-laki.
0: Laki-laki, iya. Oke, siap. Kalau mau salam-salam oke, dulu boleh?
1: Yang pertama buat Kaita, selamat cuaca perkataan semua aku seperti Dewa Hujan di Namlea. Semoga selalu sukses, sehat dan diberkahi.
0: Amin.
1: Kemudian buat salam kenal buat yang punya Manado ada Wulandari. Terus sama lagi Kak, siapa tadi? Kak Jingga ya?
0: Betul.
1: Salam kompak, salam sehat. Salam kenal dari Abang Dewa di Namlea. Kemudian ada Bunda El juga yang punya Manado, Bunda Eles, Bunda Natalia juga Tuan Soli, ada Tika punya Manado juga. Salam sehat semuanya. Buat Bunda Marni juga, Bunda Popi, Kak Rere, Kak Yayat, ada Enci yang punya Bentas, dari Mama Papa yang tuning di 90,1 FM. Kemudian dari Sabla Kepina Penyakit Penjuruk, ada Ade Fabio juga, ada Ewin, Abang Dede yang punya tengah-tengah. Kemudian Mr. Gasu Balenton di Pusat Tuni. Bung Marcel juga, ada Mas Yon yang punya Gemba. Terus ada Pak Jumedi yang mungkin masih di Ternate, Salam Kompas dan Sehat. Ada Eva Talake, Eva Wehan juga. Ada siapa lagi yang di Poka itu? Yang di Poka itu Salam Kena, Elinda punya Poka. Terus ada Bung John yang punya Bento juga, ada Grace yang punya Batu Meja. Ada Syarif Hidayat yang punya Talake juga. Ada Bung Beto Kisagila, Salam Sehat, Salam Kompas. Terus ada Abang Des yang punya Keluarga Piru, TKI Bareng Keluarga Mas Wai, salam sehat. Siapa lagi ya? Itu dulu Kakak Pekaita. Lupa-lupa lain.
0: Oke deh, siap ya. Lagunya siap mengudara? Iya, lagunya ada.

0: ya di WhatsApp, ada yang sudah gabung tapi angkat dulu nih, ada yang sudah kering-kering. Matawana Prampa, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Halo, Rampas.
0: Halo, orang Ternate kayak ini?
1: Ino Ita, Kebun Cengke.
0: Oh, suhu kembali ke Kebun Cengke.
1: Oh.
0: Pak Junaidi, kah?
1: Yo, apa kabar?
0: Baik, Pak Junaidi, kabar bagaimana tuh, baik?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sudah balik, kah, Pak Junaidi, dari Ternate?
1: Yo.
0: Oh, sudah kembali. Sudah kembali.
1: Yo.
0: Siap. Mau request lagu apa malam ini? Silakan, Pak Junaidi, jaringannya kayak agak ini ya, suaranya putus-putus. Halo.
1: Halo, ya.
0: Iya, suaranya agak putus-putus, Pak Junaidi. Lagunya boleh, silakan.
1: Lagu Only You dari apa, John Serang.
0: Only You dari
1: John Serang.
0: Oke.
1: Okay. Beta mau banyak. Beta menyapu untuk Baita, terima kasih banyak diberkati Allah Subhanahu wa taala ya, dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada Bunda Elis juga di Manado, selamat malam, harapan sehat juga. Ada Jingga alias Ibu Ratna yang ada di Singkil Pari itu di Manado. Lalu kemudian ada Wulandari alias Ibu Esther yang ada di Bitung, ya. Girian ya, selamat malam semua, dan harapan saya bersama keluarga juga. Ada Bunda dan juga yang ada di tengah-tengah, selamat malam. Dan Fabio di Suli, selamat malam, harapan sehat. Ada kita punya baru lewat itu Bung Dewa yang ada di Namlia, selamat malam, harapan sehat juga. Lalu kemudian ada Stevi juga di Air Besar, selamat malam, salam sehat selalu. Ada kita punya Nyong Sarif yang ada di Talake juga, selamat malam dan harapan sehat juga selalu. Ada Eva juga di WA, selamat malam dan harapan. Eca juga yang ada di Benta, selamat malam, harapan sehat. Inka juga yang ada di Karpan, selamat malam, harapan sehat juga selalu. Fani juga yang Air Besar, selamat malam. Kemudian ada Kak Karire juga yang di Pasteng, selamat malam, terima kasih salamnya ini. Lalu kemudian ada Ibu siapa nama, Mas yang ada di Paso, Transpaso ya, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Ibu Popi juga di Skip ya, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Vina juga yang di Jakarta, selamat malam ya, selamat malam, harapan sehat juga selalu. Lalu kemudian ada Anca juga yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ini juga yang ada di mana, di semua sudah yang ada di di Kairatu ya, selamat malam semua ya, semua yang ada di Ambon maupun di keluar Ambon. Ketemunya Mister Gatot, hampir beta lupa lagi. Mister Gatot, selamat malam ya, selamat sehat. Itu dulu, Nona Ita, ada lagu kah?
0: Lagunya ada dari John Seran ya, Only You yang yeah. Beta cinta.
1: Iya, yeah, beta cinta. Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, ada Pak Junaidi yang baru saja lewat ya. Tadi beta sudah bilang, ini ya pendengar ya, ada yang sudah gabung di WhatsApp. Jadi katong putarkan dulu ya yang dari WhatsApp-nya, karena ini udah masuk dari tadi. Ada Kak Indah yang sugabung. Sebentar, kita bacakan dulu chat-nya. Iya ini. Selamat malam Kakak Ita, mau request lagunya Freshly yang duet dengan Mita Parcuma. Salam-salam untuk semuanya. Oke, ada yang sudah gabung juga ya. Oh, ini juga ada yang mau kirim salam ya. Ini cuma kirim salam aja. Ini met malam kakak dengan Mr. X di Neglam. Mau nyalamin aja buat teman-temanku. Ada Martin di Dobo, Nobo di Tulehu, Mando di Tobelo, Sarves, Michael, Isaac di Ambon, and buat teman-teman Perompat yang saya tidak bisa ucapin namanya satu persatu, kalian punya selamat malam aja. Terus buat kakak penyiar, salam kenal, and kalau pulang hati-hati di jalan. God bless you. God bless you.

kakak Mr. X ya. Oke, tiga lagu berarti ya dari para pendengar di malam hari ini. Ada Dewi dalam Kayangan, requestan Abang Dewa tadi. Kemudian ada Only You yang Beta Cinta, requestan Pak Junaidi. Dan tadi Kak Indah di WhatsApp sudah gabung dengan requestannya dari Freshly dan Mita ya. Ini Mita Talhatu featuring Freshly Niki Yudo dengan Percuma. Oke, kita dengarkan dulu tiga lagu ini. Nanti setelah ini Mita balik tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Satu lagu menutup kotong kebersamaan di Matawana Pro 4 di malam hari ini. Ada Balai Pulang 3 dan kayak banyak para saudara semua yang stay tune request lagu ya. Semoga lagu-lagu di malam hari ini yang buat saudara dong request semua menghibur ya. Dan beta juga sekalian pamit ya dari program Matawana Pro 4. Nanti yang belum kebagian untuk request lagu boleh lagi gabung-gabung di jam yang sama ya, di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur di esok hari, dengan penyiar sip 3 ya, atau penyiar malam yang akan menemani pendengar di besok malam. Dan katong dengarkan bersama satu lagu ini. Setelah ini juga masih akan ada lagu-lagu lawas yang akan menghiasi ruang dengar pendengar semua sampai nanti katong menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi

simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalai baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, sang terasa ketong sudah dipukul 23 lebih 55 menit, dan ini juga saatnya untuk beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di malam hari ini. Para saudara semua yang stay tune dengan Katong dari subuh tadi sampai sekarang, Katong sudah dipukul 23 lebih 55 menit. Semoga informasi yang Katong bagikan di hari ini bermanfaat pendengar, dan jangan bosan-bosan juga untuk tetap mendengarkan Katong di Pro 4 RRI Ambon. Akhir kata, beta Ita Wakano pamit undur diri. Salam sehat dan amato.

Bersaudara Gandong, dengan terdengarnya irama Donci ini, maka selesailah katumpun tugas. Para bapak-bapak saudara di sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Katum berpisah dengan harapan bahwa dapat lagi sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bapak saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

dan selamat hampir siang buat saudara gandong semua dimanapun dan sudah berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong kembali bertamang buat saudara dari sekarang sampai nanti malam. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu, melalui frekuensi 90,13 MHz. Buat saudara gandong semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terimalah katong pung salam. Tetap merdeka.

Selamat hampir siang Purba Saudara semua. Halo, apa kabar? Semoga Bapak Saudara bangun pagi ini dengan sukacita, dengan bahagia, dengan kondisi badan tubuh yang segar dan bisa menjalani setiap aktivitas hari ini. Jatuh sudah masuk di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Bapak Saudara, ini tanggal manis ya, tanggal cantik. 6 bulan 6 2006. Wah, luar biasa. Dan mudah-mudahan akan pengharinya juga manis ya, cantik. Bapak Saudara, pagi ini Bapak Saudara Batamang, Beta Batamang Bapak Saudara maksudnya. Beta Batamang Bapak Saudara hari ini, pagi ini, hampir siang ini, sampai nanti di jam 11 siang. Ya, untuk Bapak Saudara semua salam kenal yang baru saja bergabung, yang baru saja kenal dengan Beta, bisa siahaan. Iya, Mas Saudara, katong mulai katong punya program pagi ini, hari ini dengan seperti biasa ajarakan Joli pagi. Dan pagi ini di hari Sabtu seperti biasanya juga katong hadirkan lagu-lagu rohani buat katong pun umat muslim lah. Buat ketemu umat Nasrani dimanapun berada, selamat pagi, selamat hampir siang, selamat bangun tidur, good morning, rimohan, dan juga langsung saja ketemu mau hibur buat saudara ya Nasrani dimanapun berada dengan lagu-lagu rohani yang sudah Bung MD, Bung Hence siapkan untuk ketemu semua. Ini dia lagunya buat saudara, selamat menikmati.

ya tumpukan Juli pagi juga tidak lupa akan diisi dengan ya program acara seperti biasa yang akan ketong hadirkan di setiap Sabtu ya pagi ini, dan saat ini akan diisi dan ya akan diisi oleh Albert F. Putro STH ya. Bapak Albert akan bersama-sama dengan kita dalam Kanjoli Pagi di edisi hari ini Sabtu 6 Juni dengan judul Hidup yang Betul. Kita ikuti bersama-sama.

Shalom, selamat baku dapat kembali lagi deng beta. Basudara dong semua yang di mana sa. Harapan beta katong semua pung hidup baik-baik saja. Dari studio RRI Stasiun Ambon, kembali katong baku dapat di acara santapan rohani. Acara santapan rohani di oras ini dibikin oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak Ibu Saudara dong semua di rumah, hari ini beta akan berkhotbah, akan pun judul khotbah Hidup yang Batul. Beta sendiri Pendeta Albert Franz Puturuhu. Pendengar yang tetemani sayang, oras ini katong akan baca dan renungkan firman Tuhan yang beta ambil dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Mar sebelum katong baca akan firman Tuhan ini, katong sambayang dulu. Biar antua mau atur deng bawa katong semua pung hidup tambah baik lai. Mari katong sembayang. Tete manis yang di dalam sorga, yang katong kenal di dalam nama Tuhan Yesus, katong betul-betul bersyukur para semua yang tete manis sukasi par katong sampai oras ini. Dan kebanyak lai tete manis, sekarang ini katong mau baca deng mau renungkan firman Tuhan. Tuntun beta yang mau sampaikan firman para pesudara dong semua, baik yang di rumah bahkan yang di studio. Deng beta minta Tuhan mau buka katong pun pikiran, deng hati, supaya katong bisa mengerti deng bisa bikin akang dalam katong pun hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beta berdoa. Amin. Bapak, Ibu, pesudara semua yang ada di rumah dan di studio, beta ajak katong semua, pesudara dong, untuk sama-sama katong baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 yang akan membunyi begini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anto bilang for katong kalau katong paling senang deng akan firman Tuhan, apalai kalau katong bikin akang di katong pung hidup.

Basudara semua, pendengar yang di studio dan yang di rumah, dalam Amsal 4 ayat 18, dia pun cerita kalau orang yang dia pun hidup betul itu, dia hidup mesti persis terang pagi hari, lalu batahang terus sampai siang terang. Basudara semua yang di studio dan yang di rumah, kalau katong bicara tentang hidup yang betul, orang yang dia pun hidup ada Tuhan, hidup yang antua bawa di setiap waktu, yang katong bilang antua su atur katong pun waktu akan hidup ini. Tagal itu, orang yang hidup betul mesti sama dengan tarang pagi hari. Tarang pagi itu matahari yang balong dapat lialai mar dia pun tarang su ada. Lalu terus dia tarang batang sampai siang hari. Tarang yang panas tare-tare. Itu akan ada tuh di jam 12 sampai jam 3 sore. Begitu juga dengan orang-orang Kristen. Katong seng boleh menyangkal kalau setiap hari katong sepe-sepe mesti bawa hidup ini selagi katong hidup sampai oras ini. Salomo dalam dia pung tulisan bahwa katong perlu antua pung tuntunan par katong. Supaya kenapa? Supaya katong seng salah jalan. Nanti akan dapat lihat dari katong pung kalakuang hari-hari yang seng sadar akan keluar sendiri. Dari kata-kata yang keluar dari katong pung mulu, pikiran, sampai dengan katong pung sikap for orang lain. Karena kalau seng begini katong seng akan hidup persis yang antua bilang for katong. Laste-lastenya katong jadi orang Kristen persis malahisa. Langsa yang balong masa bye-bye, balong putih. Basudara yang di rumah dan di studio, mar bagaimana dengan basudara dong yang mau hidup betul-betul persis dengan Alkitab bilang? Apa yang mesti dong bikin for hidup yang betul? Supaya katong hidup betul, apa saja yang bisa kasih berubah katong pung kalakuang? Ada tiga hal yang beta mau bilang para bapak ibu dong semua. Yang pertama, orang yang mau hidup betul itu mesti pung pilihan yang pas. Dan kata lain, mesti pung prinsip yang betul sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu pung pilihan yang pas, yang sesuai dengan antua pung mau, akan pung hasil pasti baik. Dia pung contoh, katong bisa lihat di kehidupan Naomi, Ruth, dan Orpa. Naomi pung suami Elimelek dan dua orang anak laki-laki, dong tiga itu dipanggil Tuhan. Lantas Naomi ambil keputusan for baleka dia pung kampung, tanah Yehuda. Orpa yang pilih for pulang kampung, dia beda dengan Ruth, dia pung konyadu. Ruth sendiri pung asal dari Moab, dia laki su meninggal, seng ada anak, dia bisa sa ambil keputusan for pulang ke kampung sendiri, baku dapat deng orang tatua dong. Mar dia lebih pilih iko mama mantu, Naomi. Sampai Naomi su bilang pulang jua, marut seng mester deng Naomi pung kata-kata. Ruth lebih pilih iko Naomi sampai deng Tuhan yang Naomi sembah. Dari sini katong dapat lihat Ruth pung pilihan yang pas. Basudara semua ingatang, waktu katong salah pilih, bisa sa katong hidup baik mar hanya akan sementara sa. Tapi jangan sampai akan talamburang. Jangan sampai katong salah pilih dalam katong pung kehidupan. Sebagai orang percaya partete manis, kadang-kadang katong salah. Ingatang, Amsal 14 ayat 12 bilang apa? Ada jalan yang terkira orang lurus, mar dia pung ujung mati. Orang bisa saya tertipu deng akang pung tampilan, mar akang pung batul seng kaya begitu jua. Paling banyak orang baku dapat model begini. Dan ini paling sangat katong sayang. Jadi mari katong yang mau hidup betul, katong punya pilihan yang tepat. Yang kedua, basudara semua deng studio, deng di rumah, orang yang mau hidup betul itu mesti dia pung hati terbentuk deng baik. Karena hidup yang betul itu terbentuk dari hati. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai katong dapat parlente. Ingatang, muka boleh baik, tapi belum tentu dalam hati sama.
Ada cerita dulu-dulu kalau orang Yunani paling banyak dong bilang kalau orang yang kuat itu orang setengah dewa, manusia setengah dewa. Yang dong pumus itu orang-orang Trojan. Marsu 10 tahun dong kepung deng jaga orang Trojan, tapi saya bisa tembus dong pung pertahanan. Sampai lasti ada satu laki-laki setengah dewa nama Odysseus, orang setengah dewa pun pikiran baru supaya bisa tembus pertahanan dong mesti bikin kuda dari kayu, kuda yang besar. Terus dong bikin kuda ukuran besar, lalu 25 prajurit pilihan dari orang-orang Trojan dong masuk bersembunyi dalam kuda itu. Kuda itu dong kasih tinggal di muka Trojan. Di lain hal yang orang Trojan sen tahu, orang-orang Yunani supi naik kapal-kapal berangkat. Saya akan dong supigi kas tinggal. Lalu orang lihat kalau orang Yunani supigi lalu kas tinggal kuda itu. Orang Trojan dong pesta besar karena orang-orang Yunani supigi. Dong ambil kuda yang orang Yunani kas tinggal itu lalu dong bawa kas masuk dalam negeri. Dong sing sadar kalau itu hanya parlente. Sampai malam hari orang Trojan tak tidur. Lalu orang-orang Yunani yang ada dalam kuda besar itu dong keluar. Terus kapal-kapal Yunani dong balik ke Trojan. Orang-orang yang dalam kuda keluar lalu dong buka pintu gerbang Trojan for orang yang di luar bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya

hal banyak tarbatul. Katong mesti pikir ini baik-baik. Hati yang baik itu akan bawa hidup pasti batul. Tapi kalau hati yang tarbatul, pasti hidup tarbatul. Bah saudara yang di studio dan di rumah, atau masuk dalam hal yang ketiga, kalau orang yang hidup batul, mesti dong pung fikiran jua, mesti batul di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama, hidup batul itu mesti pung pilihan yang pas. Yang kedua, hati yang batul. Yang ketiga, pikiran mesti juga batul. Katong pikiran kalau sudah pemasukan terbatul, yang seng baik, maka akan terlalu cepat-cepat forkasi ancur katong pung hubungan deng basudara yang lain. Begitulah katong pikiran terbatul, supasti katong pung hubungan deng tete manis lain akan sembagos. Bapak ibu saudara yang beta kasihi di dalam Tuhan. Deng kondisi kayak begini, Raja Daud bilang for tete manis dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Dia bilang apa? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raja Daud pun maksud kalau Tuhan lihat beta pung hidup ini, dulu periksa beta, kenal beta pung hat, lamari lihat beta pung pikiran-pikiran, jangan sampai beta pung hidup susah barang dap. Jadi kalau mau jujur, saya nggak ada satu lai yang Tuhan seng tahu tentang katong di muka bumi ini. Antua tahu beta ale dan katong semua seng ada yang tersembunyi. Dong semua mesti tahu kalau antua kenal katong satu persatu. Yang sering katong dapat dalam orang yang pikiran terbatul, salah satu contoh biasanya suka parlente. Akan sujadi penyaki. Seng tahu su stadium berapa. Tapi mari katong sadari bahwa semua yang seng batul itu Tuhan seng setuju. Makanya hidup harus batul-batul di hadapan Tuhan. Kalau katong seng batul-batul, tukang parlente, dia batul-batul bikin katong tak ika deng kalakuang parlente ini. Jadi kalau pikiran terbatul, pasti kalakuang jua seng batul. Dan pikiran yang baik, pasti dia pun hidup batul di hadapan Tuhan. Pas saudara semua yang di studio dan di rumah, jadi kalau katong mau hidup yang batul di muka tete manis, yang terus menyala itu adalah orang yang hidup batul. Sampai lain lihat katong hidup jadi berkat para siapa saja. Dan lewat tiga hal yang beta bilang, mesti katong bikin. Laste, beta mau bilang para katong semua, jangan rasa suak kalau hidup yang batul terus kasih lihat para orang lain. Amin firman Tuhan.

Mari basudara katong sembayang dan kebanyak tete manis for firman yang katong sudengar di oras ini yang bikin katong par jadi orang yang hidup betul di muka Tuhan dan basudara dong semua. Dan kebanyak lay for waktu katong bisa melayani Tuhan melalui santapan rohani di LPP RRI Stasiun Ambon. Roh Kudus kasih kuat katong semua pung iman dalam menghadapi ujian hidup ini. Memberkati katong semua. RRI Stasiun Ambon, dari pimpinan RRI Stasiun Ambon, kabit siaran, kasih program dan operator dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di lembaga RRI Stasiun Ambon. Tete Manis juga mau memberkati ketompung Ibu Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dapat kasih kekuatan, kemampuan dan hikmat dan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan katong semua yang ada di studio ini. Tete Manis memberkati katong semua, minta ampun banyak lai Tete Manis kalau atas katong pun banyak dosa. Lalu dalam nama Tete Manis beta berdoa. Bapak saudara pendengar semua yang Tete Manis sayang, begitu juga sampai di sini juga beta pung riwayat tentang firman di oras ini melalui acara santapan rohani. Dan sebelum katong berpisah, mari katong minta berkat dari antua di sorga. Tuhan memberkati ale dong dan lindungi ale dong. Tuhan kas tarang ale dong dan antua pemuka dan kas ale dong kasih karunia. Tuhan kas muka par ale dong dan kasih ale dong damai sejahtera. Dari oras ini sampai Tete Manis datang par kedua kali. Amin. Sampai di sini juga, saudara. Sampai baku dapat di lain waktu dari studio RRI Stasiun Ambon dan beta sendiri Pendeta Albert Franz Puturu bersama kru yang bertugas. Katong mau bilang dangke banyalai amato Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Oke, saudara rangkaiannya masih di Ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan kali ini ketemu sama saudara yang baru saja bergabung di Ketong. Apa kabar? Semoga kabar baik. Ya, saudara, pagi ini kita mulai dengan informasi yang terupdate dari rri.co.id tentang DPRD SBB yang mendesak polisi bergerak terkait dengan kasus asusila anak di Huamuel mandek 3 bulan. Jadi, saudara, lambatnya penanganan kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Dusun Era, Desa Luhu, Kecamatan Huamuel, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB, mendapat sorotan keras dari DPRD SBB. Anggota DPRD SBB Anwar Tiha mempertanyakan keseriusan Polres SBB dalam mengusut laporan yang telah masuk sejak Maret 2026, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, keterlambatan penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dari aparat penegak hukum. Karena itu ia meminta Polres SBB segera memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya. Menurut Anwar, proses hukum yang lambat dapat menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat serta memunculkan persepsi bahwa penanganan kasus yang dilakukan secara maksimal. Jadi begitu, Pak Saudara. Dan nanti info untuk informasi lebih lengkap, Pak Saudara dapat membaca di rri.co.id.

jam 6 ini dengan lagu-lagu dan donci-donci yang sudah ketong siapkan untuk bersaudara semua. Semoga dong terhibur di sesi pagi ini. Mulai selamat mulai aktivitas pagi bersaudara, walaupun hari ini ya, hari ini hari Sabtu, hari akhir pekan ya. Jadi mungkin sering terlalu banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Tapi beta percaya bahwa Bapak Saudara sudah planning yang terbaik buat Bapak Saudara sekeluarga di rumah. Selamat menikmati akhir pekan per Bapak Saudara semua. Selamat sing terlalu sibuk-sibuk, tapi ya mungkin Bapak Saudara ingin menikmati waktu yang santai di rumah. Mungkin pagi ini sudah bisa olahraga, boleh silakan. Selamat berolahraga, tetap sehat.

0: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Baca daerah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau ya menghabiskan waktu di luar, Mas Saudara ya. Apalagi di akhir pekan, ya mungkin Mas Saudara mau healing-healing sedikit, boleh. Silakan Mas Saudara, selama itu membuat Mas Saudara happy, senang, silakan dijalani. Jadi Mas Saudara, sebenarnya ketumpung Kota Ambon nih akan kaya dengan tempat-tempat wisata yang indah. Dan mangkali juga ada yang belum ketum tahu lagi apa ya Mas Saudara. Tapi salah satu yang memang kita sudah dengar-dengar dari dulu, bukan dulu, dulu sekali juga, beberapa tahun terakhir itu kita dengar tentang pantai ini, tapi kita belum tahu akan bernama. Tapi banyak sekali orang yang supi di tanpa ini. Jadi begitu Mas Saudara. Jadi bahkan sampai sekarang kita juga belum pernah di sana, tapi sangat penasaran sebenarnya akan di sebelah mana begitu. Nah, kita dapat bocoran ini ya, ada salah satu tamang yang pi ke situ. Jadi dia cerita tentang pantai Wairuhung yang dituangkan dalam satu artikel di rri.co.id. Mungkin siapa tahu ini bisa informasi juga, bisa kasih informasi juga buat Mbak Saudara yang memang sama dengan beta juga sampai sekarang, cuman baru dengar akan saya tapi belum pernah pergi, tapi penasaran begitu ya. Mudah-mudahan ada waktu ya, mungkin kita bisa pergi kak. Jadi begitu Mbak Saudara, jadi akan bernama nih Pantai Wairuhung. Akang sekarang ini menjadi salah satu destinasi wisata alam dan di sana tuh menyimpan pesona tersembunyi di wilayah selatan, bagian selatan Kota Ambon. Nah, pantai ini dikelilingi hamparan laut biru dan dia sangat jernih, tebing juga karang ya, serta suasana yang masih alami sekali. Pantai ini menawarkan ketenangan bagi para pengunjung yang ingin menjauh dari hiruk pikuk kota. Keindahan Pantai Wairuhung terlihat dari air lautnya yang bersih dan panorama alam yang masih asri. Suara deburan ombak yang berpadu dengan angin laut menciptakan suasana relaksasi yang jarang sekali ditemui di pantai-pantai yang sudah ramai dikunjungi wisatawan. Tapi Pak Saudara, di balik keindahannya, akses menuju pantai ini masih menjadi tantangan ya, karena memang belum dibuka untuk umum juga, tapi sudah banyak orang lumayan sih pika situ. Nah, untuk pengunjung harus melewati jalan setapak yang cukup sempit dan belum tertata dengan baik, Mas Saudara. Nah, kondisi ini dinilai bisa membatasi minat wisatawan untuk datang, terutama untuk dong yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses. Orang sekarang kan sekarang maunya yang, aduh, jangan yang susah-susah toh, yang maunya yang enak begitu toh. Jadi mungkin ini juga informasi ini juga sebagai masukan buat ya dinas-dinas terkait mungkin supaya bisa bikin jalan yang baik supaya banyak pengunjung juga, dan tentu saja ini akan memberikan masukan buat masyarakat setempat atau bahkan mungkin untuk PAD. Salah satu pengunjung Rion Tamaila mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan pantai ini Bapak Saudara, dan dia menyebut bahwa Pantai Wairuhung ini sebagai lokasi yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi unggul di Kota Ambon. Jadi ya biasalah, tampa-tampa yang belum dikunjungi, yang masih sepi tapi akan paling indah, paling bagus, terus akses jalan juga masih belum bagus ya, biasanya ini akan bisa menjadi potensi untuk ke depan menjadi salah satu tempat wisata yang unggul. Nah, jadi seperti itu Mas Saudara. Ya mesti melakukan penataan serius. Pantai Wairuhung ini berpotensi menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar daerah. Yang penting akan dilakukan perbaikan jalan sah. Terus kalau bisa ada penyediaan fasilitas umum serta pengelolaan yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi seperti itu Pak Saudara, dengan keindahan alam yang dimiliki Pantai Wairuhung ini sejatinya itu bisa menjadi ikon wisata baru di Kota Ambon. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk
menjaga Akang sekaligus mengembangkan kawasan ini supaya Akang tetap lestari dan nyaman juga untuk dikunjungi. Jadi seperti itu, Bapak Saudara, jangan dompi mana-mana lagi. Katong masih di

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: Rp10,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Saudara, di balik pelayanan publik yang berkualitas terdapat komitmen untuk mendengar. Semangat itulah yang menjadi ruh pelaksanaan forum pengaduan pelayanan publik Pasti Ada Solusi yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia secara virtual pada Jumat kemarin 5 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri beserta jajaran dari tempat tugas masing-masing. Forum tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka yang mempertemukan masyarakat, keluarga besar Kementerian Hukum, dan jajaran pimpinan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dibatasi oleh jarak, oleh birokrasi, maupun sekat komunikasi. Pemerintah harus hadir mendengar dan memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, program Pasti Ada Solusi merupakan manifestasi dari komitmen Kementerian Hukum untuk membangun pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Setiap pengaduan yang disampaikan tidak dipandang sebagai kritik semata, melainkan sebagai bahan evaluasi dan peluang untuk melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

0: Sebagai respon dari aspirasi masyarakat, Pemprov Maluku telah mengusulkan perluasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada Kementerian SDM. Saat ini pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan WIUP yang mencapai 24.900 hektar. Gubernur Hendrik Lowerisa menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan kuota WPR secara resmi. Di sisi lain, Pemprov Maluku mempercepat progres legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui pendampingan terhadap 10 koperasi yang telah memperoleh izin awal. Sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanpa batas wilayah, sementara 1 koperasi masih dalam tahap penyelesaian. Dari 10 koperasi yang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, sebanyak 6 koperasi dinyatakan memenuhi syarat dan siap memasuki tahap verifikasi operasional. 3 koperasi lainnya masih dalam proses evaluasi. Informasi lebih lanjut, saudara dapat baca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ada.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam tuh hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sofi, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder kak.
2: Kak!

Saudara, tips sehat buat Mbak Saudara pagi ini untuk yang namanya konsumsi-konsumsinya ya. Nah, ini kalau yang Beta dengar juga, Beta pernah baca dan juga pernah nonton ya, tentang buah apel. Jadi buah apel ini katanya itu menurut salah satu lansia yang umur panjang sampai 100 tahun lebih, itu antum bilang antum paling rutin makan apel. Setiap hari tuh antum makan apel. Jadi itu menurut antum itu rahasia panjang umurnya. Ya, memang sih katum belum tahu nih, belum ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari gaya hidupnya orang tua ini, antum dari Jepang ya, jadi orang Jepang. Nah, jadi Mbak Saudara, buah apel ini ketong sering jadikan sebagai camilan karena dia mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ketong pun tubuh, mulai dari karbohidrat, serat, vitamin dan juga mineral. Akan merasa sudahlah Mbak Saudara tahu toh, apalagi kalau memang ketong pas dapat beli apel yang akan bagus begitu. Ketong makan juga akan krenyes-krenyes begitu tuh. Dan buah ini katong bisa makan kapan saja karena akang bukan jenis buah yang asam-asam begitu seng jua ya. Kalau baca dari Healthline, sebuah apel berukuran sedang itu kalau misalnya katong kupas dengan berat 182 gram akan mengandung 94,6 kalori. Terus kalau air mengandung 156 gram. Kemudian protein 0,473 gram protein. Lalu karbohidratnya itu 25,1 gram. Lah, akan gula sadikisa 18,9 gram. Terus seratnya 4,37 gram. Terus yang terakhir lemak 0,3 gram. Nah, jadi akan yang paling banyak terkandung di dalamnya itu adalah kalori. Jadi kalorinya 94,6 gram. Jadi Bapak Saudara, apel ini sebagian besar terdiri dari karbohidrat dan air. Terus dia juga mengandung beberapa gram gula sederhana seperti fruktosa, sukrosa dan glukosa. Indeks glikemiknya atau IG-nya biasa disingkat itu berkisar rendah. Antara rendah hingga sedang, yaitu glukosanya sekitar 42 sampai 44. Nah, jadi Mbak Saudara, selain itu apel ini juga mengandung sumber vitamin C dan juga kalium. Vitamin C atau asam askorbat itu merupakan antioksidan umum yang penting untuk fungsi tubuh. Sementara kalium itu mendukung kesehatan jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Senyawa lain yang terkandung di dalam apel adalah quercetin yang ditemukan dalam banyak makanan nabati, lalu akan memiliki efek antiinflamasi, antivirus dan anti kanker. Katekin di dalam apel ini ya, yang biasanya kita temukan di teh hijau, itu ada juga di apel dan ini membantu meningkatkan fungsi mitokondria yang mendukung produksi energi tubuh. Jadi Mbak Saudara, apel ini selain itu yang jelas, yang singkatnya nih ya Mbak Saudara, buah apel ini kalau kita makan itu dia apalagi rutin akan mendukung ketemu kesehatan jantung, lalu mencegah penyakit ya. Maksudnya gini, antioksidan dalam apel itu dia bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker dan melindungi sel pankreas sehingga mengurangi risiko diabetes tipe 2. Jadi dia mencegah penyakit. Kata Stato, diabetes ini kayak sumber dari segala penyakit. Jadi kalau suka na diabetes, nah penyakit-penyakit lain juga akan menyusul. Terus yang berikutnya akan membantu menurunkan berat badan. Jadi apel ini pilihan yang tepat for dong semua yang ingin menurunkan berat badan karena mengandung tinggi serat dan rendah kalori. Jadi begitu Saudara, ya.
Katong masih ada di Pro Ampa nih, Bapak Saudara. Buat Bapak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katong, selamat pagi. Yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Katong mau kasih selamat buat dong semua. Sehat-sehat selalu yang baru pulang olahraga. Lalu ada sarapan pagi, selamat menikmati. Dan juga selamat menikmati Katong Pung Donji Donji yang ada di Pro Ampa. Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Iya, Pak Saudara, kata masih isi ruang Pak Saudara semua ada yang info-info ya. Jadi dong seng kosong begitu Pak Saudara. Iya, jadi Pak Saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ripka Haluk melakukan kunjungan kerja ke ini merupakan perdana yang antu lakukan ke Provinsi Maluku hari Kamis kemarin ya, tanggal 4 Juni 2026, dan agenda ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, kemudian juga memperkuat sinergi pusat daerah serta mendorong percepatan program strategis nasional atau PSN. Kehadiran Wamendagri disambut langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah serta para Bupati dan Wali Kota se-Maluku. Pertemuan berlangsung secara tatap muka dan juga virtual. Dalam kesempatan itu, Gubernur Hendrik memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 mencapai 5,44%, naik dari 5,34% pada tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 15,78% pada 2024 menjadi 15,25% pada 2025. Dan Antu juga menegaskan komitmen mendukung agenda pembangunan nasional. Dari 68 indikator PSN, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau 88%. Bapak Saudara, informasi lebih lanjut nanti Bapak Saudara dapat baca di rri.co.id.

0: Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini, bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lumerisa tampil berbeda saat menghadiri kegiatan senam sehat bersama di halaman depan Pasar Mardika Ambon pada Jumat 5 Juni 2026. Mengenakan jersey tim nasional Argentina, kehadiran orang nomor satu di Maluku itu langsung mencuri perhatian peserta senam dan masyarakat yang hadir. Kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Maluku ini diikuti jajaran pemerintah daerah, organisasi perempuan, serta masyarakat umum. Usai senam, gubernur didampingi sekretaris daerah, ketua TPPKK, ketua DWP, dan sejumlah pimpinan OPD. Setelah senam, gubernur melanjutkan aktivitas dengan menyapa pedagang dan warga yang beraktivitas di kawasan Pasar Mardika. Kehadiran Gubernur Hendrik disambut hangat. Banyak pedagang dan pengunjung pasar memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Gubernur yang tampil santai dengan jersey biru langit khas Argentina. Dalam interaksi tersebut, Gubernur meninjau sejumlah lapak pedagang untuk melihat kondisi perdagangan dan ketersediaan bahan pokok. Ia berdiskusi dengan pedagang mengenai perkembangan harga komoditas serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya meninjau, Hendrik juga berbelanja berbagai kebutuhan pangan dan hasil pertanian lokal. Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat di Kota Ambon.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil.